kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, setelah tadi kita berada di sesi viral moment, berikutnya kita sudah pindah lagi ke prosesi ya. Ke acara yang berbeda teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu yang mungkin aja udah pantengin Pro 2 dari tadi pagi di akun Instagramnya, pastinya kamu sudah lihat postingan aku. Ada 3 lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2 semua, dari miliknya Meiska, Lintasan Yang Sama, ada Datang Tepat Waktu, Hilang Tanpa Bilang. Jadi ketiga lagu ini dipilih, di voting gitu teman Pro 2 semua. Nanti kita bakal putarin lagu yang mana duluan. Nah, ternyata di sini Hilang Tanpa Bilang itu mendapatkan suara terbanyak. Jadi kita bakal putarkan lagu dari miliknya Meiska dengan Hilang Tanpa Bilang terlebih dahulu, disusul dengan 2 lagu lainnya teman Pro 2. Aku mau nyapa juga buat kamu-kamu yang sudah pantengin Pro 2, seperti ada Nabila, ada Sals, kemudian juga ada Jet Ia Finovic, ada Era Eya Reva ya, atau Sebia Revanja, selamat pagi, ada Noel, ada Teddy, Martin, Farisa, Anissa, Ara, kemudian juga ada Ferm, ada Tania dan lain-lain ya, rame banget. Makasih, selamat pagi deh buat semuanya tanpa terkecuali. Buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dulu aja lagunya dari Meiska seperti yang sudah aku janjikan ya teman Pro 2 semua. Untuk lagu dari Meiska, Hilang Tanpa Bilang, akan kita putarkan terlebih dahulu.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

90.7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di Spada. Nah, teman Pro 2 semua, tadi itu dia lagunya dari Meska. Sudah kita dengerin dua lagu ya. Jadi kita bakal putarin satu lagu lagi dari miliknya Meska dengan Datang Tepat Waktu. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau berangkat ke kantor, datanglah tepat waktu ya. Apalagi kalau sudah jam, pakai jam apa ya, sistem waktu ya, sistem jam. Presensi dan lain sebagainya, teman Pro 2 semua pakai fingerprint, pastinya sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kedatangan. Oke. Walaupun lagunya sebenarnya tidak ke ini sih, fokus ke pekerjaan ya, tapi kayaknya ke perasaan, cie. Oke, deh kita simak bareng-bareng yuk, ini dia lagunya.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, untuk kesempatan kali ini kita berada di sesi tips pagi ini. Setelah tadi kita bareng-bareng sudah dengerin lagu pilihan kamu dari lagu miliknya Miska ya, teman Pro 2 semua. Lagu-lagu yang kata-katanya cukup menyentuh juga. Oke deh, buat teman Pro 2 semua, ada tips apa kira-kira di pagi ini?

Teman Pro 2 semua, pagi ini aku bakal ngajakin kamu untuk sedikit membahas terkait bumbu-bumbu. Ya, jadi bukan cuma cinta aja yang ada bumbunya, tapi makanan juga pakai bumbu ya teman Pro 2 semua. Ada beberapa tips masak di rumah, cara mengolah bumbu halus agar tidak langu ala chef-chef gitu. Dikutip dari rri.co.id nih teman Pro 2 semua. Jadi biasanya kan kalau kita nyimpan bumbu itu ada aroma-aroma langu ya sama bumbunya yang sudah kita halusin. Biasanya aroma yang kayak gini nih menjadi kendala utama yang ngebuat cita rasa masakan kita itu terasa kayak kurang maksimal, gak enak gitu kan. Apalagi buat Gen Z anak kuliahan yang maunya tuh praktis, nyimpan bumbu di kulkas mungkin untuk persiapan masak biar cepet gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah seperti ini, para koki-koki profesional, nah ini membagikan sejumlah teknik yang praktis banget biar bumbu dapur ini matang sempurna dan gak mengeluarkan aroma-aroma langu dan tetap harum gitu aromanya. Nah, seperti apa dan juga bagaimana teman Pro 2 semua, aku bakal balik lagi untuk bagiin tipsnya buat kamu-kamu. Tetap stay tune aja ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Kita masih ngebahas terkait gimana caranya biar bumbu-bumbu tadi itu teman produa semua nggak langu ya. Jadi teman produa semua aku kutip dari rri.co.id menurut Chef Degan Septo Aji. Dalam sebuah sesi edukasi kuliner, jadi aroma langu itu umumnya memang disebabkan oleh masih tingginya kadar air saat proses penumisan itu dimulai. Jadi teman produa langkah awal yang sangat-sangat disarankan banget adalah menumis bumbu halus di atas wajan yang kering tanpa minyak terlebih dahulu sampai kadar airnya itu berkurang. Setelah adonan bumbunya itu terlihat mengering dan menyusut, barulah minyak goreng bisa kita tuangkan untuk mematangkan bumbu secara merata. Nah, teman produa, pengaturan suhu api ini juga sangat berpengaruh banget ya, punya peran yang sangat krusial banget agar bumbu itu nggak mudah gosong. Jadi sebelum matang sampai ke bagian-bagian dalamnya. Jadi para ahli juga menyarankan teman produa kita itu menggunakan api kecil sampai sedang agar proses karamelisasi alami pada bumbu ini berjalan optimal tanpa sedikit pun merusak rasa dari bumbu yang kita buat.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, tadi sudah kita berikan beberapa tips menarik ya buat kamu-kamu terkait gimana sih caranya agar bumbunya itu tetap aman dan tidak meninggalkan aroma langu. Nah, teman Pro 2 semua, jadi kalau udah matang itu kan biasanya bebas langu ya, ketika minyaknya ini digoreng mulai terpisah dari adonannya, berubah warnanya menjadi sedikit gelap. Nah, itulah yang paling bagus banget teman Pro 2, tanda dari masakan itu atau bumbu yang sudah kamu olah itu sudah benar-benar matang dan aman untuk disimpan. Nah, teman Pro 2 semua, aku kutip dari rri.co.id, semoga aja tips di pagi ini bermanfaat buat teman-teman. Nanti aku bakal balik lagi untuk temani kamu dalam acara kita yang berbeda di jam 8 pagi ya teman Pro 2, seperti biasa ada apa kira-kira. Nah, buat kamu-kamu yang selalu pantengin RRI Sintang pasti udah tahu banget ya akan ada hari ini dalam sejarah, kira-kira sejarah apa sih yang bakal kita ulas bareng-bareng. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, bareng aku Widya ya. Dan tentu aja kita bakal ngebahas hari ini dalam sejarah. Nah, teman Pro 2 semua, kali ini kita bakal ada pembahasan menarik di mana ternyata tanggal 22 Juli 2026 ini teman Pro 2 merupakan Hari Bakti Adiaksa. Dan Kejaksaan Republik Indonesia memang memperingati Hari Bakti Adiaksa ini yang ke-66 ya, sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, humanis, dan berkeadilan. Dan teman Pro 2 semua, peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun ini mengusung tema Jaksa Profesional, Berintegritas, dan Humanis dalam menegakkan hukum dan juga keadilan. Tema ini teman Pro 2 menjadi pengingat bagi seluruh insan adiaksa untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jadi bukan kepada kepentingan pribadi teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 semua, gimana sih peringatannya, sejarahnya? Kita bakal ulas lagi. Kita spill dikit-dikit ya. Karena waktunya masih cukup panjang sampai jam 9 nanti buat teman-teman. Semangat deh, apalagi mungkin buat para jaksa nih di Kota Sintang, Gen Z-Gen Z-nya. Karena aku beberapa kali ketemu ya sama jaksa-jaksa yang ada di Sintang ini, banyak yang masih muda-muda, masih fresh-fresh banget ya teman Pro 2 semua. Mungkin masih ya banyaklah petualangan yang harus dilalui dan lagi dengerin Pro 2 Sintang pada kesempatan pagi ini. Semangat deh buat kamu ya.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dong ya, buat temani kamu di kesempatan kali ini. Dan teman Pro 2, kita masih mengulas terkait Hari Bakti Adiaksa 2026. Nah, Hari Bakti Adiaksa sendiri diperingati setiap tanggal 22 Juli, teman Pro 2, sebagai tonggak pengabdian Korps Adiaksa dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Jadi peringatan ini nggak cuma menjadi ajang refleksi atas capaian institusi aja, tapi juga memperkuat semangat reformasi birokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Peringatan Hari Bakti Adiaksa sendiri, teman Pro 2, menjadi pengingat juga nih bagi seluruh insan Adiaksa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Semangat pengabdian ini diwujudkan juga teman Pro 2 lewat penegakan hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi teman Pro 2 semua, memang selain diisi dengan peringatan tadi ya, dengan seperti mengenang ya, evaluasi dan sebagainya, tapi juga mereka melakukan berbagai kegiatan sosial juga ya, teman Pro 2, kemudian pelayanan juga kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian dari Korps Adiaksa ini. Dan tentu aja sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan juga akuntabilitasnya, teman Pro 2 semua. Ya, mudah-mudahan aja ya semakin bagus untuk pelayanan dari teman-teman kita di Kejaksaan Republik Indonesia ini, tidak terkecuali juga di Kabupaten Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, masih ada peringatan lain loh di tanggal 22 Juli 2026 ini. Jadi bukan cuma Hari Bakti Adiaksa aja, tapi juga ada hari-hari yang lain. Bukan hari Rabu ya. Ada peringatan yang lainnya gitu maksudnya, teman Pro 2. Oke deh, kira-kira apa sih peringatan berikutnya buat kamu yang browsing di internet, buat kamu yang lagi buka Mbah Google, udah dikasih tahu jawabannya apa aja, ya kan pastinya. Nanti kita bakal ulas bareng-bareng, teman Pro 2, semangat selalu buat kamu deh.

0: 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Spada, selamat pagi teman Produa, masih bareng aku Widya dan teman Produa semua. Selain tadi ada Hari Adiaksa, berikutnya teman Produa di hari ini ternyata merupakan hari untuk ngerayain otak kita ya. Jadi teman Produa semua, hari ini dikenal dengan World Brain Day ya, jadi hari otak sedunia. Jadi mumpung ini momennya pas banget buat kamu-kamu yang enggak punya otak lah, enggak ya, bukan gitu juga. Ya, kita mau ngajak kalian nih teman Produa buat ngecek, yuk kita bareng-bareng cek otak kita nih. Sepeduli apa sih kita sama kesehatan organ yang paling berharga di kepala kita ini. Jangan sampai kita itu cuma mikirin isi dompet aja teman Produa, tapi kita gak pernah mikirin gimana sih kesehatan otak kita sendiri, ya kan? Nah teman Produa semua, kali ini di tahun 2026 ya, Hari Otak Sedunia mengangkat tema yang relate banget buat kita semua, yaitu Brain Health and Prevention Access for All. Artinya sehat otaknya, dapat aksesnya buat semua orang tanpa pandang bulu. Jadi semuanya itu, ya manusia kan punya otak, tapi banyak juga otaknya yang mungkin gak sehat, ya kan? Jadi fakta uniknya ya teman Produa, banyak dari kita itu yang sering banget nih overthinking, sampai begadang, pikirannya jelek gitu ya. Punya apa ya, otak ini kan yang mengatur semuanya ya, mulai dari tingkah laku, perbuatan, kemudian niat kita. Padahal dengan segala hal yang terjadi, overthinking tadi itu bisa ngebuat otak kita itu menjadi enggak sehat banget, karena dia bakal kerja rodi tanpa healing yang benar-benar healing banget gitu kan. Jadi mulai sekarang nih teman Produa, kita bisa kok kurang-kurangin pikiran-pikiran negatif ya, sampai kita itu menghabiskan waktu yang banyak banget. Kalau zaman sekarang itu kan lewat handphone ya, biasanya doom scrolling gitu teman Produa. Terus kita juga harus banyak banget minum air putih. Nggak sebanyak-banyak banget juga sih ya, secukupnya lah ya. Dan kalau misalnya ngerasa ada yang nggak beres nih sama fokus atau mental teman-teman, teman-teman Produa mentalnya lagi agak gimana gitu kan, jangan ragu teman Produa buat konsultasi ke ahlinya. Nggak ada istilah lemah, karena ini demi masa depan kita juga gitu teman Produa semua. Oke deh teman Produa semua, kita dengerin lagi yuk lagunya buat kamu-kamu. Mungkin mau ngefresin otaknya dulu di kesempatan kali ini, baru kepikiran kan, oh iya ya, aku selalu mikirin nih perut lah, lemak di tubuh gitu kan, dan lain-lain. Tapi kita nggak pernah mikirin gimana sih kesehatan otak kita. Ternyata ada peringatannya juga.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh Bel, aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh Bel, terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato

Kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya. Dan suasananya di kota Sintang gak terlalu panas ya hari ini ya. Semoga bertahan sampai sore nanti. Oke, baik teman Pro 2 semua, terkait hari otak ya teman Pro 2 semua. Nah, tadi kan sudah kita sedikit ulas untuk mengingat kalau kita itu memang harus benar-benar peduli sama otak kita, karena otak kita ini adalah organ yang paling penting teman Pro 2 semua, mengatur semuanya, mulai dari pikiran sampai ke saraf-saraf tubuh kita juga. Nah teman Pro 2 semua, kita bisa kok melakukan hal-hal yang sederhana untuk tetap sehat ya. Misalnya aja seperti langkah kecil yang sebenarnya enggak kita sadari, misalnya matikan gadget minimal 30 menit sebelum kita tidur di malam hari gitu kan. Anggap aja ini bentuk mencintai diri buat otak kita yang udah nemenin kita untuk mikir seharian. Kan banyak pikiran tuh, banyak yang dipikirin ya, gimana sih caranya begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan teman Pro 2, semoga aja dengan peringatan ini kita lebih sadar lagi, lebih aware lagi dengan otak kita tercinta ini teman Pro 2. Nah buat kamu-kamu semua, makasih banget ya udah dengerin kita untuk hari ini dalam sejarah. Semoga aja bermanfaat banget buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap positive vibes-nya ya, jangan negative vibes. Dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya untuk hari ini dalam sejarah. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Widya masih hadir untuk temani kamu di jam 9 sampai jam 10 nanti. Kita bakal ulas terkait bencana, tanggap bencana ya. Untuk Asta Cita kita, info update, mood upgrade.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Teman Pro 2 dimana aja berada, akhir-akhir ini kita sering banget ya menghadapi cuaca yang begitu panas dan juga sering banget menghadapi cuaca yang tidak menentu. Angin terkadang kencang, terus panasnya juga kuat banget. Kemudian kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa untuk cuaca di Kota Sintang dan sekitarnya ya. Ada beberapa hal teman Pro 2 semua, agar kita tetap terjaga dan terasa aman ya di cuaca panas, karena belakangan ini memang cuaca panas lah yang sering banget kita hadapin ya. Untuk edisi tanggap bencana kali ini teman Pro 2 di Asta Cita kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
2: Wit, kita nggak boleh panik.
1: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
2: Wit, saat hujan terus menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
1: Terus kita harus gimana?
2: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati, jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, sepertinya agak berangin-angin ya cuacanya. Teman Pro 2, mudah-mudahan aja lancar segala aktivitas teman-teman, tidak terhalang dengan situasi dan juga kondisi yang mungkin menyulitkan. Nah, teman Pro 2 semua, cuacanya juga mudah-mudahan mendukung ya. Nah, kita tadi ada spill ya teman Pro 2, kalau kita bakal ngebahas terkait menghadapi cuaca panas ekstrim. Karena kan belakangan ini panasnya ekstrim banget ya teman Pro 2. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tanggap bencana. Tanggap bencana terhadap diri kita, dari terhadap tubuh kita nih teman Pro 2. Salah satunya seperti hidrasi maksimal. Nah, minum sebelum kita haus. Teman Pro 2, kita bisa konsumsi air putih minimal 2-3 liter per hari secara berkala. Kita bisa konsumsi air kelapa murni untuk mengganti elektrolit tubuh kita yang hilang melalui keringat. Karena kan kalau panas tuh biasanya keringatannya kuat banget ya teman Pro 2, baru bergerak sedikit aja udah panas, udah sangat-sangat berkeringat gitu. Jadi penting banget kita untuk isotonik alami, itu bagus banget loh teman-teman. Jadi untuk isotonik alami ini sebenarnya bukan hanya air kelapa ya, bisa juga dengan air yang lain teman Pro 2 yang masih terbilang alami. Nah, buat teman-teman, gimana sih caranya agar kita itu bisa proteksi tubuh secara eksternal? Ada beberapa cara juga. Kalau tadi kan kita hidrasi maksimal ya, kita bisa lihat juga tuh di media sosial, kebanyakan di negara Eropa kemarin ketika panasnya itu sangat luar biasa ya, gelombang panas ekstrim. Nah, itu kan viral banget di medsos. Kebanyakan meninggal karena hidrasi. Nah, itu penting banget buat kita untuk hidrasi.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain menghidrasi maksimal untuk proteksi tubuh eksternal ya. Kita bisa menggunakan sunscreen, menggunakan pakaian yang longgar, yang bahannya itu katun, linen, yang menyerap keringat. Teman Pro 2 semua, kita bisa gunakan juga aksesoris pelindung seperti topi, kacamata hitam,

Kritis. Nah, biasanya kan kalau jam kritis itu di jam 11-an ke atas ya teman Pro 2, kita bisa hindari kegiatan yang berat-berat yang melibatkan fisik kita, misalnya di luar ruangan gitu ya. Dan karena cuaca juga masih tidak menentu saat ini teman Pro 2 semua, kita lihat kalau cuaca sekarang itu kan nggak terlalu panas, tapi tadi aku udah pantau perakiraan cuaca, katanya akan berawan gitu, alias nggak hujan. Tapi kita kan nggak tahu ya apakah nanti bakal benar-benar tepat atau enggak. Nah, jadi sedialah payung sebelum hujan ya, sedia aku sebelum hujan kata lagunya ya. Nah, seperti itulah teman Pro 2, sedia payung atau jas hujan, karena kan cuacanya nggak nentu nih, kita bisa bawa kemanapun, bisa simpan di jok motor kita atau mungkin di kendaraan roda 4 teman Pro 2 dan lain sebagainya ya, karena kan tetap perlu tuh walaupun pakai roda 4, kalau misalnya dari parkiran ke ruangan atau mungkin pas belanja kan tetap perlu menggunakan payung atau jas hujan. Nah teman Pro 2 semua, itu dia tadi ya beberapa informasinya untuk tanggap bencana yang cukup sederhana banget untuk kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, karena masih banyak banget acara-acara yang bisa kamu ikutin sampai tengah malam nanti. Dan kebersamaan kamu bareng aku Widya juga sebentar lagi akan usai ya guys ya. Jadi aku pamit deh. Ya, aku bakal jumpa lagi bareng teman-teman di hari ini hari Rabu ya, berarti hari Jumat. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar deh buat kita semua. Untuk schedule-nya, rencananya di hari ini lancar, apapun itu teman Pro 2, karena udah mengingat udah pertengahan bulan ya. Oke, aku Widya pamit undur dari ruang dengar kamu guys. Pastikan tetap stay tune di 90,7 FM. Wassalamualaikum, bye-bye.

Esensi buku anti panik mengatur keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi buku Pro2 RRI Sintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pengore Sintang dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Tema Pro 2 untuk info pertama dikutip dari rri.co.id, ada film Jangan Buang Ibu telah mencapai pencapaian penonton sebanyak 3,2 juta di bioskop Indonesia sejak dirilis. Film ini melakukan peluasan pasar di Malaysia dan juga debut tayang pada mulai 16 Juli 2026 dengan harapan sambutan positif dari penonton. Kesuksesan film bertema keluarga ini membuktikan bahwa genre keluarga masih mampu bersaing dan juga menarik minat penonton di tengah dominasi film-film produksi Hollywood. Dan tentunya tema Pro 2 dari memperkenalkan Jangan Buang Ibu ini, tim produksi menggelar promosi ke 20 kota Indonesia sebelum penayangan nasional, dan usaha tersebut berhasil dengan banyaknya jumlah penonton tertarik dengan film ini.
0: Info Pro 2.
4: Tema Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini adalah Lembaga Sensor Film atau LSF menekankan pentingnya literasi menonton di tengah meningkatnya konsumsi film melalui platform digital. Edukasi tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari paparan konten yang tidak sesuai usia. Dan Nawasdi Tema Pro 2 selaku Ketua LSF RI mengatakan lembaganya rutin melakukan survei nasional mengenai budaya menonton masyarakat Indonesia. Hasil survei pada 2024 menunjukkan sebanyak 72% masyarakat lebih banyak mengakses tontonan melalui internet. Dan menurut Naswardi, tidak seluruh konten digital telah melalui proses filtrasi maupun kurasi, sebagaimana film di bioskop dan televisi. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat anak-anak terpapar konten dewasa dan juga materi sensitif yang tidak sesuai.
0: Info Pro 2.
4: The last but not least, Tema Pro 2 kali ini ada Marvel Studios juga nih yang merilis trailer perdananya Avengers Doomsday pada Senin 20 Juli 2026. Trailer menghadirkan ada Dr. Doom, Remnitor, juga Captain America serta karakter X-Men. Avengers Doomsday dijadwalkan juga akan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2026. Dan Marvel juga Tema Pro 2 memberikan karakter dari Fantastic Four dan juga Thunderbolts juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Dr. Doom dalam film tersebut. Kehadiran mereka memperluas kolaborasi antar semester Marvel yang juga belum pernah ditampilkan sebelumnya. Tema Pro 2 itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang dikutip langsung dari rri.co.id. Setelah ini jangan kemana-mana, Monica bakal kembali menemani kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di request time kali ini, Monica pengen sapa-sapa dulu buat kamu yang bergabung ya, teman Pradua, tepatnya di Santai Siang. Kalau di WhatsApp sih udah banyak banget ya, tapi aku mau ke Instagram dulu. Di sini ada teman-teman juga sudah bergabung. Nah, untuk lagu-lagu yang kamu pilih, teman Pradua, bisa dari 1-20. Di antaranya ada Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto. Ada Aku Harus Pergi dari Ariel Semanan, juga Wisnu Santika. Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. LDR dari CNNC, Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Teh Hijau dari Tulus, Sempurnanya Aku by NPD. Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. 2001 Kali dari Adrian Khalif. Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Ada Malu-Malu dari Dia featuring Indahku. 1000 Kali dari Gaya Indrawari. Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Rabun Jauh dari Bernadia. Keliling dari Farel Hilal. Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Ada Ikro dari Layung Laude. Dan Sederhana by Sheila on Seven. Buat kamu yang mau bergabung boleh banget di 0857-5000-4741. Dan di sini aku mau bacain dulu teman-teman sudah bergabung ya, teman Pro 2. Buat yang bergabung di sini sudah ada It's Me Amira, ada Pebri, ada Farisha Naura, dan juga ada Mina Nox, dan juga ada Reisa. Requestnya lagu Samuel Cipta dong kak, yang Jaga Terasa. Thank you juga ya. Kemudian ada juga request lagu Sumpah Mati by Selina Grace dong kak. Oke, berarti sudah dua yang masuk nih ya teman Pro 2. Langsung aja kita bakal hadirkan untuk ruang dengar kamu lagu dari Gloria Jessica, kemudian tadi ada Selina Grace, dan ada Samuel Cipta. So stay tune di Pro 2 ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan, jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan Monica kembali temani kamu ya untuk request time di Produe Hitlist Indonesia, dimana kali ini sudah ada juga yang bergabung di WhatsApp. Teman Produe, rame banget ya. Tadi sudah ada nih yang request. Halo kakak, salam kenal, aku Noxe dari Kalimantan. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Titip salam buat kakak Febrianti. Semangat terus skripsinya. Terus buat kakak penyiar, semangat terus siarannya. Thank you kak. Yay, makasih banyak kakak udah play requestan aku. Semangat terus siarannya. Terima kasih juga Aureli ya, teman Produe. Semangat juga buat kamu, doa baik kembali ke kamu juga. Di sini sudah ada yang bergabung juga dari Stephanie Carmelita. Selamat siang kak, saya Carmelita, izin request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih, sama-sama. Oke, teman Produe, karena sudah ada yang bergabung juga untuk request time kali ini, aku langsung aja puterin ya. Tadi sudah ada Fajar Nur, teman Produe. Dan aku juga lagi suka-sukanya lagu Pamungkas nih, teman Produe. Jadi nanti kita bakal ini deh, bakal puterin juga. Oke, okay, stay tune buat kamu di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: kamu bertanya-tanya.
1: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
0: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
1: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
0: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
1: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini kupindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku, Monica, untuk Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Dan lagu terakhir yang telah kamu request sama Pro 2 di Instagram kita di Pro 2 RRI Sintang ada dari miliknya nomor 20 itu punya Sumpah Mati, tadi sudah diputerin ya teman Pro 2. Lalu di sini ada yang request nomor 16 kak. Nomor 16 itu itu LDR dari Chancy. Oke, kita langsung aja puterin nomor 2. Dan tentunya stay tune aja buat kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang nomor 2.

0: Nine brown eyes.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Proud 2 FM. Sampai siang di Proud 2 FM.
3: Sampai siang di Proud 2 FM.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu di santai siang. Dan cuacanya alhamdulillah hari ini gak begitu panas seperti beberapa hari yang lalu ya teman Produe. Aku berharap banget hari ini meskipun gak hujan gak apa-apa banget, yang penting cuacanya gak seterik yang biasanya. Dan nah, tentunya kita balik ke Produe Hitlist. Top Produe, di sini sudah ada yang bergabung dari Febri. Halo, selamat siang Febri. Kemudian ada juga yang request, aku coba cek di WhatsApp ya teman Produe, karena di WhatsApp selalu rame kalau udah Produe Hitlist. Aku senang banget di sini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga ya. Radio RRI Produe Sintang, izin request siangnya pakai lagu Kendrick Yang Semesta. Oke. Tapi mohon maaf nih ya buat kakak siapa ini? Kak Novelia deh ya, karena ini kan sudah masuk ke Produe Hitlist Internasional. Mungkin nanti bakal aku hadirkan lagunya, tapi setelah jam 12 gitu. Ini buat kamu yang mau request lagu Produe Hitlist Internasional, banyak banget lagu yang tersedia teman Produe. Mulai dari Taylor Swift, ada Harry Styles, ada Bruno Mars, ada Olivia Rodrigo, Bruno Mars, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang mau request boleh banget di WhatsApp 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Teman Produe, Monica bakal hadirkan satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang aku suka banget dan akan hadir di ruang dengar kamu.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Iya, Top Radio kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di Produe Hitlist Internasional. Dan pastinya karena sudah pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita sebentar lagi juga akan bergabung di lagu-lagu bernuansa Islami ya, teman Produe. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Namun satu lagu dulu aku hadirkan untuk menutup Produe Hitlist kita. Ada lagu dari Rizky All by Bruno Mars, dan juga nanti akan ada Sienna Spiro dari Die on This Hill. Stay tune di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Ya, Top Produya, tepat sudah pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM, sampai siang di Proud 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Proud 2 FM. Teman.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like some

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar, saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman produa semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih bersama Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam, dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Pengalaman Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Yang berikutnya, teman Pro2 semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu yang bergelantungan itu, Kak.
1: Yang mana sih, Dek?
0: Itu, Kak.
1: Hah? Iya juga ya, Dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Proud 2 FM.
3: Proud 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke, Top Pro 2 disiarkan langsung di Jalan Yeseyo Fungore Sintang dan tepat sudah pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Monica akan hadirkan teman Pro 2 untuk 3 info olahraga di ruang dengar kamu. Kali ini aku pengen membahas dari atlet-atlet yang sudah membanggakan Indonesia, teman Pro 2 dari cabang bulu tangkis. Kali ini teman Pro 2 ada Rahel dan juga Feby belajar dari laga sebelumnya untuk tekuk unggulan kedua. Buat kamu yang belum tahu nih ya teman Pro 2, jadi ganda putri Indonesia ada Rahel, Alesia Rose dan juga Feby Setianingrum memetik pelajaran dari dua kekalahan sebelumnya untuk menumbangkan unggulan kedua asal China. Ada Ji Yinfan dan juga Zhang Shushan yang pada babak kedua dan pertamanya di China Open 2026. Rahel dan juga Feby memenangi pertandingan di Kangzhou China pada Rabu dan dua game langsung dengan skor 2-4, 2-2 dan 2-1 17. Teman Pro 2, dua pertemuan sebelumnya juga terjadi asal semifinal Australian Open 2026 saat Rahel juga Feby kalah dengan skor yang cukup jauh ya. Saat itu Pro 2 skornya adalah 16-21, 22-20, 16-21. Dan pekan lalu juga pada babak kedua Japan Open 2026 dengan skor 11-21, 21-19 dan juga 14-21. Dan pada laga ini teman Pro 2 tentunya Rahel juga bersama Feby tampil berani ya sejak awal meski mendapatkan perlawanan ketat pada game pertama. Mereka pun mampu menjaga ketenangan pada poin-poin kritis untuk mengamankan game kedua pada pembukaan di menit 42 juga menit 22. Nanti kita bakal bahas lebih lengkap tentang Pro 2. Kamu juga boleh request kira-kira kita bakal bahas cabang olahraga mana lagi nih ya. Karena Piala Dunia udah selesai, biasanya Monica bakal ngupdatekan lagi ke kamu teman Pro 2 soal Piala Dunia. Sekarang udah selesai, kayaknya kita balik lagi ke olahraga-olahraga lokal aja. Oke? Okay? Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

welcome back, masih di Produe Era Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng aku Monica di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga. Kali ini seperti biasa kita bakal hadirkan juga teman Produe. Kalau tadi dari dunia olahraga bulu tangkis, nah kita juga bakal hadirkan dari bola basket teman Produe, di mana ada FIBA Challenge yang ajang evaluasi persiapan Asian Games. Dan seperti biasa teman Produe, tim nasional basket 3x3 Putra Indonesia menjadi ajang FIBA 3x3 Challengers Batam Stop 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi persiapan Asian Games 2026, tepatnya diselenggarakan di Jepang. Disampaikan langsung ke Tau Pro 2 oleh atlet tim nasional basket 3x3 Putra Indonesia, Halma Herano Aprianto, kepada awak media dan juga dalam kegiatan kunjungan chef di Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, bahwa ini menjadi salah satu cara mereka untuk membuktikan bahwa hasil latihan sudah sampai mana. Etama Produ, Timnas Basket 3x3 Indonesia telah menjalani pemusatan latihan nasional selama 3 pekan dan akan bertolak ke Batam untuk mengikuti kejuaraan yang digelar pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2026. Halma Herano menjelaskan kompetisi tersebut terbuka bagi semua negara sehingga menjadi momentum bersama rekan-rekan pemain basket 3x3 untuk menguji kemampuan dan mengevaluasi hasil latihan. Dan saat ini lanjutan tim sedang menjalani pemusatan latihan yang difokuskan pada pembenahan kondisi fisik, pola permainan, akurasi tembakan, serta membangun kekompakan antar pemain. More info bakal Monica kembali hadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune di Produe Era Sintang, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: kamu?
1: Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, momen terbaik kamu. Santai siangan cuacanya, dari yang tadi mungkin gak begitu terik, sekarang udah terik seperti biasanya ya. Walaupun mungkin cuacanya bikin kita kayak kegerahan, teman Pro 2, tapi paling gak bisa semangat ya, karena hari ini juga bisa buat kita lebih baik lagi, bisa buat kita juga lebih good mood lagi. Dan tentunya juga Monica masih bakal temani kamu untuk update info-info olahraga di Gaspol. Kalau tadi sudah ada dari cabang olahraga bulu tangkis, kemudian juga basket sama Pro 2, kali ini ada juga anak muda dari Indonesia yang sangat-sangat membanggakan. Ada di mana kali ini tepatnya Rafa Lentino Ali Da Costa nih, teman Pro 2. Namanya gokil juga ya. Indonesia menobatkan 6 wakil di babak utama seri pertama ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 setelah 3 petenis tuan rumah berhasil lolos dari babak kualifikasi yang digelar di Bali National Tennis Center di kawasan ITDC Nusa 2. Dalam keterangannya teman Pro 2, pastinya penyelenggara menjelaskan 3 petenis yang lolos melalui babak kualifikasi adalah ada Gunawan Trimuwantara, ada Ethan David Zapp, dan juga ada Rafa Lentino Ali Da Costa. Mereka melengkapi 3 wakil Indonesia yang telah lebih dulu mengamankan tempat di babak utama, yaitu adalah Muhammad Rifki Fitriadi, Antoni Susanto, dan juga Nathan Antoni Barki. Dengan demikian, teman Pro 2, Indonesia memiliki 6 wakil pada nomor tunggal putra babak utama seri pertama turnamen kategori M15 yang berada di bawah naungan internasional.

mengaku belum sepenuhnya pulih setelah mengikuti turnamen di Wuning, China. Dan di babak utama, Gunawan langsung menghadapi tantangan berat dan juga bertemu dengan unggulan pertama asal Korea Selatan, yaitu adalah Sun Hui Sin. Kita bakal penasaran sih kedepannya bakal pertandingannya gimana gitu sama Pro 2. Moga-moga aja lancar-lancar aja, karena nanti katanya masih mau diselenggarakan sampai tanggal 26 Juli 2026 kali ini dengan total hadiah sebesar $15,000 Amerika Serikat. Gokil ya sama Pro 2. Oke, itu dia untuk 3 info terkini di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Buat kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya, boleh banget akses di antaranews.com dan juga laman rri.co.id. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Monica masih bakal nemani santai siang kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut,

0: Ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.
2: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

pengalaman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Top Radio kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan dengan aku, Monica, di segmennya Santai Siang. Top Radio, di pukul 12.14 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan info di Entertainment Rooms, di mana kali ini ada kejutan ya untuk fans dari Gracia Abraham yang merilis lagu tambahan untuk album Doctor From Hell. Nah, ini lagunya seru banget, Top Radio. Dan pastinya kedua buah karya teranyar ini diberi judul Out of Nowhere dan juga Love Letter, dan merupakan batas dari sesi rekaman album terbarunya. Namun tidak masuk ke dalam daftar lagu versi yang standar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan Abraham melalui akun media sosial pribadinya. Dan tak hanya membagikan kabar gembira mengenai perilisan lagu baru, ia juga mengunggah cuplikan video pendek di dalam tampilan Teman Pro 2 atau mungkin juga postingannya. Doctor From Hell atau bonus track bersama lagu Out of Nowhere dan Love Letter akan tersedia untuk diunduh malam ini di iTunes dalam waktu terbatas. Itu ditulis oleh Abraham dan mengutip keterangan unggahannya pada Selasa 21 Juli. Ia pun mengaku tersentuh melihat antusiasme dan juga koneksi emosional ya yang dirasakan para penggemar sejak album terbarunya resmi mengudara ke publik. Apresiasi yang datang bertubi-tubi diakuinya memberikan suntikan energi serta kebahagiaan luar biasa bagi perjalanan karir bermusiknya. Ya, Top Radio, kita bakal hadirkan lagi untuk info-info terkini, dan pastinya kita dengarkan dulu kali ya, karena kan di sini Abrams juga baru mau mengeluarkan single terbaru dari albumnya yang berjudul Out of Nowhere dan Love Letter. Dan kita langsung aja deh dengerin lagu-lagu dari Gracia Abrams. Dan kali ini aku kayaknya pengen muterin yang mana ya, aku suka semua soal lagunya Top Radio. Kayaknya boleh di mess it up ya, akan hadir di ruang dengar kamu. Dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Prank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

0: Instagram Pro2FM Sintang.
1: Pro2FM. Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di Pro 2 untuk Entertainment Rooms. Di luar sana cuaca gak begitu terik. Tapi apakah ini matahari yang tertutup awan aja sebentar, atau mungkin cuacanya sampai sore begini-begini aja? Aku tuh kemarin sempet baca perakiran cuaca di tanggal 22 hari ini ya. Katanya sih di pukul 16 itu akan ada hujan ringan di pukul 15-16 waktu Indonesia Barat. Moga-moga aja ada atau nggak produk hujannya. Tapi dipikir-pikir lagi, jam segitu juga jam-jamnya pulang kerja, pulang beraktivitas, atau mungkin baru OTW mau keluar. Jadi coba dilihat lagi untuk perakiran cuacanya, walaupun mungkin terkadang cuaca nggak ketebak banget nih teman produk, tapi setidaknya bisa menjadi acuan. Oke, kita kembali ke info selanjutnya. Kali ini ada Harry Styles yang mendadak batalkan konser di Brazil karena masalah kesehatan. Teman Pro 2, tentunya meski jadwal pertunjukan pada Selasa malam ini batal digelar, pihak penyelenggara memastikan bahwa konser selanjutnya di lokasi yang sama pada tanggal 24 Juli akan tetap berlangsung sesuai dengan rencana awal. Dan teman Pro 2, perwakilan dari mantan personil One Direction tersebut juga mengkonfirmasi bahwa ini melalui pernyataan resmi tanpa memberikan rincian medis lebih lanjut mengenai jenis penyakit yang dialaminya. Sebagai bentuk kompensasi bagi para penggemar yang kecewa, manajemen memberikan akses khusus bagi pemegang tiket konser hari Selasa untuk membeli tiket pertunjukan hari Jumat dengan harga diskon. Dan pastinya manajemen menegaskan juga telah berkoordinasi erat dengan pengelola stadion untuk membuka kapasitas tiket sebanyak mungkin pada pertunjukan Jumat meski jumlah yang tersedia sangat terbatas. Di sisi lain, seluruh pembeli tiket hari Selasa juga dipastikan tetap menerima pengembalian dana secara utuh. Dan pembatalan ini juga menjadi kendala kesehatan pertama yang dialami oleh Styles dalam rangkaian tour globalnya Together Together Tour. Dan tour yang digelar untuk mempromosikan album Kiss All The Time Disco Oscar Niemeyer ini sebelumnya juga resmi dibuka di Amsterdam pada 16 Mei lalu dan sukses meraih pujian selama melintasi Eropa. Dan teman Pro 2, nanti masih menikah hadirkan info-info seputar Entertainment Rooms ya. Kita update bakal seputar selebriti, musik, film, dan lain-lain. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Pink Sweets dengan At My Worst akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation. Dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Robot pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger pada tahun 1959. Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Cintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih setia ya, teman kamu, teman Pro 2 di Entertainment Rooms. Kali Top Pro 2, selain tadi ada Gracie Abraham, dia juga merilis lagu tambahan untuk album Doctor From Hell. Dan ada Harry Styles yang mendadak batalkan konser di Brazil karena masalah kesehatan. Kali ini ada Robert Plant bakal dianugerahi Lifetime Achievement di Amerika Honors and Award 2026. Ini keren banget sih teman Pro 2, karena vokalis legendaris dari Led Zeppelin ada Robert Plant dipastikan bakal menerima penghargaan Lifetime Achievement Award dalam ajang tahunan American Honors and Awards ke-25. Dan pihak American Music Association memilih Plant sebagai bentuk apresiasi dan atas kontribusi besarnya dalam memajukan musik Amerika dan Amerika Roots musik. Sepanjang karir bermusiknya, penyanyi juga pencipta lagu asal Inggris ini juga secara konsisten ya menunjukkan kecintaan mendalam mereka pada genre blues, folk, gospel hingga country. Nah, keterlibatan Plant di ranah musik akan rumput dinilai bukan sekedar eksperimen sesaat ya, karena setelah meraih popularitas global pun bersama Led Zeppelin, Plant tetap telah melintasi batas-batas genre, mengukuhkannya sebagai salah satu penafsir yang pelindung musik akar rumput yang paling berdedikasi. Teman Pro 2, salah satu rekam jejak paling monumental ya terlihat saat ia berkolaborasi bersama dengan Alison Krauss dan T-Bone Burnett lewat album Rising Sun pada tahun 2007. Album yang sukses memboyong Grammy tersebut bahkan mendorong Recording Academy untuk secara resmi membuka kategori baru, yakni Best American Album. Eksplorasi Plant tidak berhenti di situ, ia melanjutkan petualangan musiknya bersama Patty Griffin dan juga Buddy Miller dalam proyek Band of Joy, lalu kembali berduet dengan Krauss di album Rise of Roof di tahun 2021. Dan belakangan teman Pro 2 lewat proyek Saving Grace and EP Saving Grace All the Glitters, Plant juga menggandeng di teman Pro 2 salah satu penyanyi, itu adalah Suzy Rian, untuk membawakan ulang karya-karya klasik karya Gillian Welles, WMP Winnie hingga Blin Well Johnson. Ya, Pak Pro 2, itu dia untuk info-info kita di Entertainment Rooms. Dan gak kerasa udah pukul 14 lebih 52 ya waktu Indonesia Barat. Happy-happy aja buat kamu di sisa-sisa akhir pekerjaan, rutinitas sama Pro 2. Dan pastinya kita bakal kembali bertemu besok. Setelah ini akan ada rekan aku Kiki bakal nemani kamu di sore ceria. Aku Monica pamit sama Pro 2, so stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari grup K-pop NewJeans yang dikabarkan akan comeback ke industri musik dengan 4 anggota. Kabar sinyal comeback NewJeans ke industri musik itu lewat unggahan sebuah video bertajuk 2026 Summers of NewJeans yang dirilis secara tiba-tiba melalui kanal YouTube grup tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya, sebagaimana dikutip dari laporan Yonhap pada Rabu.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, teman Pro 2, rumah produksi Lionsgate meluncurkan desain baru poster film La La Land selama peringatan 10 tahun film tersebut dengan perbaikan pada tangan datar aktor Ryan Gosling yang kini sudah terangkat. Aktor Ryan Gosling sendiri dilaporkan sejak bertahun-tahun lalu dihantui oleh poster datar tangannya dalam poster awal film La La Land yang dirilis ke bioskop pada 2016.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir ya, teman Pro 2, datang dari aktor Korea Selatan Kwak Dong-yeon yang akan menjalani tugas wajib militer yang dijadwalkan mulai pada Agustus mendatang menurut agensi The Black Label yang menaunginya. Meski begitu, Kwak Dong-yeon dikabarkan kemungkinan masih akan menyapa penggemar lewat acara varietas spesial peringatan 10 tahun drama Love in the Moonlight yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore hari ini. Kiki juga mau informasikan kembali untuk azan asar di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Teman Pro 2 di sore hari ini akan dikumandangkan di pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. So, setelah ini akan kita kumandangkan ya, teman Pro 2, azan zuhur, azan asar maksud kami untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: bahadihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Allah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya di sore ceria kali ini. Edisi hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Oke, jadi di sore ceria ini ya teman Pro 2, kalian ditemenin sama Kiki tentunya di sini yang bakal temani kamu hingga 5 jam ke depan ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan sekarang juga kita udah masuk di Betang ya, berita tentang Sintang atau berita seputar Kota Sintang. Di sini ada info yang Kiki kutip dari laman website kita nih di rri.co.id/sintang tentunya ya, di mana ini berkaitan dengan Jalan Sehat Hari Anak Nasional. Polres Sekadau berikan pengamanan. Oke teman Pro 2, jadi ya sebanyak 20 personel Regu Siaga Polres Sekadau mengamankan kegiatan Jalan Sehat Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Sekadau, Jalan Merdeka Selatan, Minggu 19 Juli 2026 pagi. Beberapa hari lalunya teman Pro 2, hari Minggu lalu. Nah, pengamanan ini dilakukan untuk memastikan juga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap lancar ya tentunya. Dan pengamanan ini dipimpin oleh Padal Regu Siaga Kasat Samapta Polres Sekadau Ibtu Insan Malau. Personel ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan juga di sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Oke, jadi kegiatan ini ya teman Pro 2 juga dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau yaitu Subandrio dan dihadiri oleh Kapolres Sekadau yang diwakili oleh Kabak Ren AKP I Nengah Mulyawan, Wakil Ketua DPRD Sekadau Jeffrey Raja Tugam, Staf Ahli Bupati Hermansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sekadau Haji Damsir, Kepala Bangkalbar Cabang Sekadau Reva Ridwan Martwiana, dan para kepala OPD, guru, orang tua, dan pelajar. Sekitar 100 peserta ya diketahui mengikuti kegiatan tersebut nih teman Pro 2. Oke, dan Kiki tentunya akan hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu ya di sore hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Nggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar. Bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: # kampanye budaya tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di Betang, berita tentang Sintang ya masih datang dari Jalan Sehat Hari Anak Nasional ya, yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin nih, tanggal 19 Juli 2026 pagi. Jadi ya teman Pro 2, dalam sambutannya Subandrio, yaitu Wakil Bupati Sekado ya, mengatakan kalau Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat nya bahwa anak itu merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ia juga mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. Usai pembukaan, peserta menempuh rute dari Jalan Merdeka Selatan ya menuju Jalan Merdeka Timur, berputar arah melewati Jalan Panglima Naga, kemudian kembali finish di depan SMA Karya Sekadau. Kegiatan ini juga semakin semarak nih teman Pro 2 dengan adanya senam bersama dan juga pengundian door prize. Oke, Ibtu Malau juga mengatakan nih teman Pro 2 bahwa personel juga telah disebar di sejumlah titik ya untuk memberikan rasa aman kepada para peserta, sekaligus juga tentunya menjaga kelancaran arus kendaraan selama kegiatan ini berlangsung. Jadi fokusnya ya adalah memastikan seluruh peserta ini dapat mengikuti jalan sehat dengan aman dan nyaman, sementara arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Bersyukur seluruh rangkaian kegiatan ini juga berlangsung secara tertib, aman dan kondusif nih teman Pro 2. Beliau juga menambahkan hingga kegiatan berakhir tidak ditemukan gangguan Kamtibmas maupun kendala berarti di sepanjang rute jalan sehat. Pengamanan berjalan sesuai dengan rencana sehingga peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Sekadau ini dapat berlangsung dengan lancar.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fanpage kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Halo sayang, dari Shana Shannon ya, yang hadir di ruang dengar kamu di sore hari ini nih. Dan tadi ya, di betang berita seputar kota Sintang atau berita tentang Sintang, tadi udah hadir ya.

Info yang datang dari Skadau ya, di mana dalam peringatan Hari Anak Nasional ya, ada Jalan Sehat Hari Anak Nasional nih, dan Polres Skadau juga berikan pengamanan ya dalam kegiatan tersebut yang berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 pagi kemarin ya, teman Pro 2. Dan info tadi sekali lagi Kiki ingatkan, Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Jadi buat kalian yang ketinggalan infonya, bisa banget langsung aja cek infonya ke website kita di rri.co.id. Selain ini juga Kiki tentunya masih temani kamu nih, teman Pro 2, dengan info menarik lainnya di sore hari ini. So tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Produa FM Sintang.
2: Produa FM.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sore ceria kali ini ya. Dan di sore hari ini Kiki punya info yang menarik banget mau Kiki bagiin nih ke ruang dengar kamu. Ini mungkin cukup relate ya buat anak-anak muda, apalagi yang tahu atau pernah gitu ya, atau pernah melihat gitu ya, ada orang-orang dengan dinamika hubungan kayak yang satu ini. Jadi ya teman Pro 2, di sore hari ini kita bakal ngomongin tentang dinamika hubungan Peter Pan dan Wendy Syndrome.

Oke, teman Prodo. Jadi ya, mungkin kalau kalian belum pernah juga dengar terms yang satu ini ya, yaitu Peter Pan Syndrome dan juga Wendy Syndrome, atau biasanya lebih dikenal ya Peter Pan and Wendy Syndrome ya. Ini saling berkaitan gitu, seperti menjadi satu buah kata yang ya memang menyatu gitu ya. Jadi kalau dalam psikologi nih teman Prodo, Peter Pan Syndrome atau biasanya disingkat dengan PPS dan juga Wendy Syndrome ini jarang sekali berdiri sendiri memang ya, karena keduanya ini cenderung saling menemukan satu sama lain, membentuk dinamika hubungan yang mungkin pada awalnya nih ya terasa alami-alami aja, tapi nih teman Prodo lama-kelamaan bisa jadi melelahkan bagi kedua belah pihak loh. Oke, kita ngebahas juga sedikit tentang Peter Pan Syndrome. Kalau mungkin kita taunya ya, atau mungkin kalian pernah dengarnya, Peter Pan itu nama tokoh kartun gitu ya. Kalau yang kita tahu ceritanya itu kan dari karya dari J.M. Barrie ya. Ini salah satu penulis penulis lama ya dari luar negeri nih teman Prodo, yang pernah menulis tokoh anak yang gak pernah tumbuh dewasa bernama Peter Pan ini. Nah tapi kalau dalam dunia psikologi, terms Peter Pan ini atau Peter Pan Syndrome ini merupakan istilah psikologis populer ya, yang menggambarkan orang dewasa yang mengalami kesulitan nih untuk berkembang sesuai dengan usianya. Well, ini bukan diagnosis klinis secara resmi ya teman Prodo, tapi ini merupakan istilah ya yang digunakan untuk mendeskripsikan pola perilaku yang cukup nyata dan juga berdampak pada kehidupan seseorang. Ya biasanya nih katanya, kalau mengutip dari Cleveland Clinic juga ya, kondisi ini lebih umum itu ditemukan pada pria, tapi siapapun ya tentunya bisa menunjukkan ciri-ciri yang berkaitan. Nah, di sisi lain teman Prodo, ada juga Wendy Syndrome tadi ya. Wendy ini juga merupakan salah satu karakter dari kartun yang sama ya, kartun Peter Pan ya. Dan Wendy sendiri atau Wendy Syndrome, kalau masih mengutip dari Cleveland Clinic juga ya, dikatakan ini juga bukan diagnosis klinis ya, melainkan istilah psikologis populer lainnya yang juga terinspirasi dari karakter Wendy Darling tadi ya, karya dari J.M. Barrie. Nah, seperti tokoh aslinya ya, jadi kalau di tokoh aslinya Wendy Darling ini sering mengurus Peter Pan lah ya dan anak-anak lain di Neverland ya, di sebuah dunia fantasi yang bernama Neverland. Nah, individu dengan Wendy Syndrome ini juga cenderung bersifat sangat empatik, suka merawat, rela berkorban juga bahkan ya, rela mengorbankan kebutuhan sendiri demi orang-orang di sekitarnya. Nah, kondisi ini juga dikatakan lebih umum ditemukan pada perempuan, meskipun siapa saja tentu dapat menunjukkan pola perilaku yang serupa. Nah, menarik ya teman Prodo buat kita bahas di sore hari ini, dan Kiki tentunya bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana nih, tetap stay tune ya bareng sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wah, gak.

0: terima kasih.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di sore hari ini, dan sepertinya tadi udah Kiki spill nih, kita ngebahas tentang dinamika hubungan Peter Pan dan Wendy Syndrome ya. Jadi kita mengenal lebih dalam ya tentang gimana sih hubungan Peter Pan dan Wendy Syndrome ini dan dinamikanya itu seperti apa ya. Dan jadi ya teman Pro 2, kalau mengutip juga dari Cleveland Clinic tadi ya, individu dengan Peter Pan Syndrome ini memang secara alami itu tertarik pada orang-orang yang punya sifat pengasuh gitu ya, dan suka menolong. Ini merupakan ciri khas dari tipikal orang dengan Wendy Syndrome juga. Jadi kalau dilihat ya dari di awal hubungan, kombinasi ini tuh memang kelihatannya kayak serasi banget nih ya. Yang satu suka peduli gitu ya, sangat taking care of pasangannya gitu ya. Yang satunya juga sangat di take care gitu sama pasangannya ya, saling istilahnya terlihat saling melengkapi di awal ya, terlihat serasi. Nah, sosok Peter Pan ini biasanya tampil karismatik juga, kemudian menyenangkan gitu ya, sosok yang penuh petualangan. Sementara sosok Wendy sendiri ini merasa terpanggil untuk hadir, mendukung, membimbing. Nah, itu tuh yang bikin kelihatan terasi serasi ya. Kalau terasi mah buat masak dong. Nah, jadi keduanya ini saling melengkapi ya, setidaknya untuk sementara waktu. Itulah makanya kenapa kelihatannya serasi. Nah, kan tetapi seiring berjalannya waktu nih, ketidakseimbangan itu bisa mulai terasa. Kalau mengutip juga dari I Feel, sosok Wendy ini nantinya akan terus-menerus memberi tanpa mendapatkan timbal balik yang setara ya. Dan nantinya si sosok Wendy ini bakalan mulai mengalami yang namanya kelelahan emosional. Jadi si Wendy ini bisa merasa seperti atau menyadari kalau dia ini udah memberi, udah hadir gitu ya, udah memberi dan memberi tanpa ada ujungnya. Sementara sosok Peter Pan-nya ini justru merasa kayak kok lama-lama sosok si Wendy ini terus mengontrol gitu ya, mengekang bahkan ya rasanya ketika pasangannya ini udah mulai menyuarakan kebutuhannya sendiri. Nah, ini nih ketika red flag-nya nih ya, kalau bahasa zaman sekarang ya, red flag-nya udah kelihatan seperti ini nih teman Pro 2. Nah, kalau dalam konteks pekerjaan dan kehidupan sehari-hari juga, tanda-tanda ketidakseimbangan ini bisa juga terlihat cukup nyata ya. Psychology Today juga mencatat bahwa individu dengan PPS atau Peter Pan Syndrome ini kerap kesulitan mempertahankan pekerjaan, kemudian menghindari konflik di tempat kerja, dan cenderung kabur nih ke situasi yang baru tanpa menghadapi konsekuensi dari tindakan sebelumnya. Nah, kalau dalam hubungan juga ya, mereka ini bisa jadi sangat bergantung pada pasangannya untuk hal-hal mendasar kayak mengurus tagihan, itu harus pasangannya, membuat keputusan harus pasangannya, atau bahkan menyusun rencana sederhana. Nah, masalah-masalah itu makin rumit juga ya ketika konfliknya muncul tentunya, di mana individu dengan PPS atau Peter Pan Syndrome ini cenderung bisa menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi dan kesulitan untuk menerima kritik tanpa bereaksi secara defensif, teman Pro 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Memang mungkin gak semua hubungan itu yang terlihatnya serasi gitu ya, yang emang saling mendukung gitu ya, saling mendukung, saling suportif, saling penuh petualangan, saling menyenangkan satu sama lain, memang gak semuanya itu berarti terkait dengan Peter Pan dan Wendy Syndrome ini. Ada memang yang pure, memang pasangan yang menyenangkan, yang saling mendukung, dan it's okay, it's fine gitu ya, emang itu normal banget ya, dan kayaknya memang hubungan seharusnya kayak gitu gak sih. Tapi perlu di wanti-wanti nih ya teman Pro 2, kalau kalian mungkin ngerasa nih dalam hubungan yang kayak gini, yang mulai kayak awalnya dari saling mendukung, kok lama-kelamaan pasanganku ini ngelihat aku kayak ngekang-ngekang doang, padahal kan aku cuma mau begini-begini. Nah, itu perlu diperhatikan ya teman Pro 2, karena ya gak selamanya apa yang kita kira buruk itu baik, apa yang kita kira baik juga gak selamanya buruk gitu teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Produe, kita masih di sore ceria tadi ya, membahas tentang dinamika hubungan Peter Pan dan juga Wendy Syndrome nih, teman Produe ya. Dan akhir dari dinamika ini ya, hampir selalu sama ya. Jadi dikatakan sosok Wendy ini bisa mencapai titik jenuh dan mulai mempertanyakan apa yang selama ini dia dapatkan dari hubungan bersama si sosok Peter Pan tadi ya, atau sosok dengan Peter Pan Syndrome tadi. Sementara sebaliknya, sosok Peter Pan-nya ini tanpa kesadaran diri yang cukup ya, bisa dibilang ini berpindah nih ke hubungan berikutnya untuk mencari sosok Wendy, Wendy yang baru yang bersedia mengambil peran yang sama ya, teman-teman.

Oke, jadi dengan mengenali pola seperti ini ya, pola hubungan seperti ini bukan berarti menghakimi salah satu pihak ya, enggak kayak gitu. Jadi baik Peter Pan syndrome maupun Wendy syndrome ini sebenarnya terbentuk dari pengalaman.

Doakan semoga gak ada deh yang terjebak nih ya, dari antara kalian semua, siapapun itu, gak ada yang terjebak dalam situasi atau dinamika hubungan yang kurang baik seperti ini ya, dari hubungan, dinamika hubungan Peter Pan dan Wendy Syndrome. Semoga semua yang punya hubungan atau nantinya akan punya hubungan gitu ya, yang adem-adem aja, yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja ya, no toxic-toxic, no drama-drama deh. Amin. Oke. Dan Ki tentunya masih temani kamu dengan lagu-lagu menarik lainnya. Nantinya juga di pukul 17 kita bakal ngomongin soal cuaca ya, di sore hari ini, satu stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Oke teman produk di sore ceria kali ini ya. Kita sekarang diiring informasi ringan. Seperti biasa iring kita ngebahas tentang cuaca dan juga lalu lintas ya di sekitar Kota Sintang dan sekitarnya ini ya teman produk. Dan ya kalau Kiki lihat dari tadi nih ya, lewat laman website resmi bmkg.go.id untuk perakiran cuaca di Kabupaten Sintang sendiri ya teman pro 2. Ini di beberapa kecamatan ya terlihat berpotensi hujan ringan untuk hari ini, meskipun ada tempat-tempat lainnya atau kecamatan-kecamatan lainnya yang juga berpotensi berawan aja. Kayak misalnya di Sintang itu potensinya hujan ringan ya untuk hari ini nih. Lalu Tempuna, Sepau, Ketengah Hilir, lalu di Dedai, di Kayan Hilir, di Kayan Hulu, Serawai, di Sungai Tebelian dan juga di Binjai Hulu, ini semuanya berpotensi hujan ringan ya teman pro 2 di hari ini. Sementara untuk beberapa hari ke depan ini mostly berawan ya, walaupun besok juga ada potensi hujan ringan di beberapa tempat ya teman pro 2. Dan untuk di tempat lainnya kayak di Ketengau Tengah, di Ketengau Hulu, lalu di Ambalau, di Kelam Permai, ini cenderung berawan untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan ya teman pro 2. So ya itu jadi bisa jadi acuan juga buat kalian yang sering mungkin keluar rumah ya, beraktivitas di luar gitu ya. Jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan ya. Dan juga ya tetap siap sedia mantel juga buat kalian yang sering berkendara dengan motor. Lalu untuk di wilayah Kecamatan Sintang ya, masuk di dalam Kecamatan Sintang, kalau bicara dari beberapa kelurahan kayak di Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Akcaya, Alai, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lelau, Menyumbung Tengah, Ulang Jaya, Bading Kota, Tertung, Mungkuk, Bantok, Teluk Kelansam, Sungai Anam, Martiguna, Tanjung Kelansam, Anggah Jaya, semuanya sampai ke Biau Baru. Ini ya potensinya hujan ringan ya teman pro 2 sampai besok nih ya. Besok juga kebanyakan perakirannya hujan ringan ya, walaupun di beberapa tempat kayak di Anggah Jaya, Tanjung Kelansam, kemudian di Teluk Kelansam, di Baru Lalau juga, Kedabang juga. Ini besok sih perakiraannya berawan aja ya teman pro 2. Ya apapun cuacanya, semoga tidak mengurangi produktivitas dan aktivitas kita ya teman pro 2, baik di hari ini, esok, dan seminggu, hari-hari berikutnya lagi ya teman pro 2. Dan di kalau Kiki lihat dari pantauan CCTV ya di wilayah Kota Sintang nih, dari laman website sintang.go.id, untuk di Simpang 5 terlihat ramai lancar ya teman pro 2, begitu juga di daerah Tugu Jam dan juga Simpang Pertanian juga ya. Apapun aktivitas kamu di sore hari ini teman pro 2, tetap semangat buat yang berkendara ya, juga hati-hati di jalan, hati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tujuan ya teman pro 2. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas juga.

Oke, teman produser, itu tadi ya untuk pantauan CCTV terupdate untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Nih teman Pro 2 tadi juga udah sedikit perakiran cuaca ya untuk Kabupaten Sintang dan juga di Kecamatan Sintang. Kiki juga mau informasikan nih buat kalian teman-teman Pro 2 kalau azan maghrib ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di hari ini akan dikumandangkan nantinya di pukul 17:47 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang nih ya spare waktunya. So ya, apapun aktivitas kamu, have fun juga teman Pro 2. Kiki masih hadirkan beberapa lagu ini buat temani waktu pulang kantor kamu nih ya. Dan nantinya juga bakal hadir lagu-lagu religi islami menjelang azan maghrib dan juga sesudahnya. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

City.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Oke teman Prodo, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Oke teman Produa, Kiki masih temani kamu di sore ceria kali ini ya. Di sore menjelang malam hari ini, tepatnya di pukul 18 lewatnya 12 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang nih teman Produa, kita udah masuk ke kultur kita ya kali ini. Dan Kiki juga mau ucapkan ya, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib, khususnya buat teman-teman Produa yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Oke deh, buat kalian yang lagi di perjalanan juga, Kiki sekali lagi ucapkan hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Apapun aktivitas kamu juga teman Produa, di sore menjelang malam hari ini, tenang aja, ada Kiki yang temani kamu di sini ya. Tetap semangat dan enjoy apapun aktivitas kamu, oke? Oke, dan di sore ceria kali ini teman Produa, di kultur kita ada info yang menarik banget nih ya. Kita kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Kita bakal mengenal tentang Tri Hitakarana ya di sore hari ini. Ini tentang filosofi rumah adat Bali, tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan alam. Oke, jadi ya Bali memang dikenal dunia sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Keindahan alamnya, kekayaan seninya, dan juga budaya, adat istiadat serta kehidupan spiritual masyarakatnya nih ya teman Produa. Ini nih yang jadi daya tarik yang membuat Pulau Dewata ini juga punya ciri khasnya tersendiri. Nah, di balik pesonanya, Bali ini juga dikenal sebagai daerah yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Salah satu warisan yang terus dijaga adalah filosofi Tri Hitakarana sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dari Tri Hitakarana ini telah diwariskan secara turun-temurun juga dan terus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas keagamaan, hubungan sosial, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi ya teman Produa, filosofi yang satu ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup itu dapat terwujud ketika manusia mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam tentunya. Oke, kita ngebahas sedikit ya tentang apa sih itu Tri Hitakarana ini. Nah, jadi Tri Hitakarana itu merupakan konsep filosofi tradisional Bali yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan hidup. Kalau secara etimologis juga, Tri Hitakarana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri yang berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan, dan juga Karana yang berarti arti penyebab. Dengan demikian, Tri Hitakarana ini dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Filosofi ini lahir dari keyakinan ya bahwa kehidupan yang damai hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang dan juga saling mendukung tentunya. Dan kalau dalam praktiknya nih teman Produa, Tri Hitakarana ini diwujudkan melalui tiga prinsip utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Nah, kita bakal ngebahas lebih lanjut nih ya tentang apa itu parahyangan, pawongan, dan juga palemahan ini di kultur kita di sore ceria kali ini, tentunya masih barengan sama Kiki, tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini. Dan tadi ya kita ngebahas tentang mengenal Trihita Karana. Ini filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya dan juga alam ya teman Pro 2. Dan tadi ya dalam praktiknya Trihita Karana ini diwujudkan melalui 3 prinsip utama ya, dikatakan yaitu Parahyangan, Pawongan dan juga Palemahan. Nah, kita bakal ngebahas tentang 3 prinsip ini ya. Yang pertama, kita mulai dengan Parahyangan juga ya. Parahyangan dulu ya, teman Pro 2. Ini bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, ajaran yang pertama ini yaitu Parahyangan itu berasal dari kata para yang berarti mulia atau utama dan kata hyang yang memiliki makna Tuhan dan segala manifestasinya. Jadi secara konseptual, Parahyangan itu berarti hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta. Parahyangan sendiri ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan nih teman Pro 2. Kalau bagi masyarakat Bali sendiri, hubungan spiritual itu diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah, persembahyangan, pelaksanaan upacara keagamaan, serta penghormatan terhadap pura dan tempat-tempat suci. Kemudian ada pawongan. Ini bicara tentang harmonisasi manusia dengan sesama. Jadi prinsip kedua yaitu pawongan berasal dari kata wong yang berarti manusia. Dan secara konseptual pawongan ini berarti hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Nah, filosofi yang satu ini menitik beratkan pada pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kalau dalam kehidupan masyarakat Bali, nilai pawongan ini tercermin melalui budaya gotong royongnya, kemudian ada musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling membantu saat upacara adat, serta berbagai kegiatan lainnya. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, ada Palemahan. Ini bicara tentang hubungan manusia dengan alam. Jadi selain itu ya teman Pro 2, Palemahan ini berasal dari kata lemah yang memiliki arti tanah, alam ataupun lingkungan ya. Dan secara konseptual, Palemahan itu berarti hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya. Palemahan sendiri mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang selaras antara manusia dengan alam dan lingkungan. Jadi dengan demikian nih teman Pro 2, alam itu dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dilestarikan. Nah, oleh karena itu juga teman Pro 2, masyarakat Bali ini berupaya menjaga keseimbangan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan juga selain itu menjaga kebersihannya, melestarikan hutannya, serta tentunya melindungi sumber-sumber air sebagai penopang hidup. Nah, menarik ya teman Pro 2, kita udah semakin mengenal tentang Trihita Karana nih, filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan juga alam. Nah, kita setelah ini juga masih bakal bicara, kan tadi judulnya filosofi rumah adat Bali ya. So, dari ketiga dari ketiga prinsip tadi nih ya, Parahyangan, Pawongan, Palemahan dalam Trihita Karana ini, kira-kira gimana sih implementasinya dalam rumah adat Bali itu sendiri? Kiki tentunya bakal hadirkan info lengkapnya dong ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. So, tetap stay tune ya bareng sama Kiki di sini.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

Oke, teman produ ya, masih barengan sama Kiki di sini ya di Kultur Kita kali ini. Tadi kita membahas tentang mengenal Trihita Karana, filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya dan juga alam. Nah, lalu seperti apa implementasinya dalam rumah adat Bali? Nah, jadi nih ya teman produ, kalau dikatakan masih dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, ajaran dari Trihita Karana ini tetap diterapkan ya, dan beberapa di antaranya adalah pada lembaga desa adat dan subak. Di desa adat, aturan mengenai pelaksanaan upacara keagamaan, kehidupan bermasyarakat hingga pengelolaan wilayah desa ini disusun berdasarkan prinsip keharmonisan. Nah, kalau menurut kajian mengenai Trihita Karana dan prinsip harmoni dalam bangunan tradisional Bali oleh Tjokorda Putra, filosofi Trihita Karana ini tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat aja nih, tapi juga diwujudkan dalam tata ruang arsitektur Bali. Jadi kalau pada arsitektur tradisional Bali nih ya teman produa, filosofi Trihita Karana ini tercermin dalam tata letak ruang menggunakan konsep Tri Mandala dan Asta Kosala Kosali, yaitu pedoman yang mengatur tata letak bangunan berdasarkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan juga lingkungan. Jadi pada bagian utara atau timur laut itu terdapat kawasan yang dianggap area paling suci dan biasanya digunakan sebagai pamerajan atau pura keluarga. Nah, area ini menjadi tempat beribadah dan memuja Tuhan sebagai wujud penerapan dari prinsip parahyangan tadi. Sementara itu, kalau pada bagian tengah ini dimanfaatkan sebagai area hunian dan tempat berkumpul keluarga atau tempat beraktivitas sehari-hari. Nah, penataan ini mencerminkan prinsip pawongan tadi. Adapun di bagian selatan atau barat umumnya difungsikan sebagai area penunjang seperti ada dapur, lumbung, halaman maupun ruang terbuka ya yang menjadi penghubung dengan lingkungan luar atau pekarangan hijau yang juga menjadi penerapan dari palemahan. Jadi nilai-nilai Trihita Karana ini harus terus diperkenalkan nih ya tentunya kepada generasi-generasi muda supaya filosofi ini enggak hanya menjadi warisan leluhur yang dikenang aja, tapi juga tentunya menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Oke, jadi penting ya teman produ untuk kita mengetahui nih hal-hal seperti ini. Karena dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam juga ya yang kita pelajari dari Trihita Karana ini. Ini menjadikan Trihita Karana ini, filosofi ini ya tetap relevan nih sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih damai, seimbang, dan juga tentunya berkelanjutan. Oke deh teman produa, so itu tadi ya infonya yang udah kita bahas di Kultur Kita di sore ceria kali ini nih. Dan info ini sekali lagi kita kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Dan di sore menjelang malam hari ini teman produa, nantinya di pukul 19 ya kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama produa FM Jakarta. Dan sebelumnya nanti ya bakal kita hadirkan juga 3 info terkini di info produa ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana teman produa, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman pro 2 di sore menjelang malam hari ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2, dikutip dari laman rri.co.id. Info pertama datang dari Sony Pictures yang merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan Spider-Man, dilansir dari Variety pada Rabu 22 Juli 2026. Film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man, dan Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Masih seputar film terbaru Marvel Spider-Man Brand New Day. Info berikutnya datang dari band asal Indonesia For Revenge yang mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack atau OST untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi For Revenge, dan dalam unggahan tersebut mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Revenge, serta tanggal perilisan lagu.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, Amazon Prime Video resmi mengembangkan serial reboot RoboCop yang akan tayang di layanan streaming tersebut. Serial ini mendapat pesanan produksi sebanyak 8 episode dari Prime Video, dilansir dari Variety pada Rabu 22 Juli 2026. Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya Amazon memanfaatkan perpustakaan waralaba milik MGM setelah diakuisisi pada tahun 2022. Proyek serial RoboCop sendiri telah dikembangkan sejak Amazon mengambil alih MGM.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Music Lounger. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sambil nonton, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: ntar
0: siaran.
1: Ntar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola gitu kan.
1: Sekarang
0: udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lu nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh
2: lah. Vibe-nya ya. Udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah. Yeah,
2: tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like
0: okay.
2: Ya yeah, okay. Yang kelakar.
1: Oke. Okay.
2: Yeah,
1: okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
2: Ya kalau third man-nya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, oh, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Oke, okay, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget, ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014, 15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya lagu. Itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Okay. Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah. Okay.
0: Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ada ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah. Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah.
1: Kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ya enggak? Lukman ya ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng ayah. Sekalian
0: bareng
1: kerja.
0: Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Oh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Ya reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Ke MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh. Gak ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Enggak ya?
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di, berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah, kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa, backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Benar. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Lebih ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran apa yang dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Gak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja ya perubahannya ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan gak?
2: Iya, yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin ya, dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali. Faang.
1: Gue bisa dimiripin sama Faang. Emang mirip Faang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Faang. Kalau Faang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Ya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay,
1: di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay, Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawat punya...
1: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam, enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata yes. Ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya.
0: Ada namanya.
1: Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: Itu bisa disaksikan di situ. Dan itu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku bra.
0: Sengaja. Oh sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah,
0: terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan kita udah masuk di jaga malam nih ya teman Pro 2. Jangan galau malam-malam di hari ini. Dan teman Pro 2, gimana kabarnya malam hari ini nih? Kita udah di pertengahan minggu ya, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 nih. Dan semoga aja nih teman Pro 2, hari kamu udah berjalan baik ya. Karena seharian ini cuacanya juga lumayan cerah nih teman Pro 2. Dan semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sambil membuka kebersamaan kita juga nih di Tale of Something di malam hari ini ya teman Pro 2, nantinya kita akan membahas tentang pemberantasan judi. Tapi sebelum itu teman Pro 2, ada akselerasi musik kreatif nih ya dari musisi Begundal Lowokwaru dengan judul lagunya yaitu Hello We're Coming Back. Dan lagu ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga YouTube nih ya teman Pro 2. Bahas sedikit lagu Hello We're Coming Back. Nah ini Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik nih ya. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Nah salah satu personel band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitsch Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur nih. Dan video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, dan menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekali lagi ya aku ingatkan juga nih, kalau lagu ini bisa kamu dengerin juga di Spotify dan juga di YouTube nih ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja deh kita dengerin Begundal Lowokwaru dengan Hello We're Coming Back.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Satu buah lagu dari Cantika Abigail dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih di Tell of Something nih ya di malam hari ini, dan ngobrolin soal pemberantasan judi nih teman Pro 2. Nah ini infonya nih teman Pro 2, Kaspersky ungkap perubahan pola promosi judi online di media sosial. Nah teman Pro 2, perusahaan keamanan siber Kaspersky ini mengungkapkan ya pola penyebaran konten dan promosi judi online saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya mengandalkan situs web dan iklan digital, menjadi memanfaatkan akun media sosial palsu dan sistem otomatis nih. Dan country manager Kaspersky di Indonesia, Devi Novitra, ini menyebut nih ya teman Pro 2, promosi judi online ini semakin sering muncul melalui spam komentar pada unggahan viral nih, akun media sosial dengan tingkat interaksi tinggi, pesan pribadi, tautan sementara, hingga penyingkat URL nih ya teman Pro 2. Nah menurutnya nih teman Pro 2, beberapa tahun lalu promosi judi online relatif mudah dikenali karena umumnya menggunakan situs khusus atau iklan digital. Namun saat ini konten promosi ini seringkali disamarkan ya sebagai interaksi pengguna biasa, yang sehingga membuat upaya penumpasan dan moderasi konten menjadi lebih menantang nih. Tetap waspada ya teman Pro 2, apapun itu yang kita lihat di media sosial dalam bentuk promosi, kita tetap waspada karena bisa jadi itu masuk atau mengarah ke situs judi online seperti itu. Dan ataupun juga bisa juga nih spam yang seperti itu bisa kena virus juga nih teman Pro 2 gitu. Dan nanti aku akan bahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2 untuk Kaspersky yang ungkap perubahan pola promosi judi online ini di media sosial.

teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di Tale of Something nih teman Pro 2, masih bahas tentang Kaspersky yang ungkap perubahan pola promosi judi online di media sosial. Country Manager Kaspersky di Indonesia, Devi Novitra, menilai penyebaran konten menggunakan bot yang bekerja secara otomatis ini jadi salah satu faktor utama yang mendorong masifnya penyebaran promosi judi online nih ya, teman Pro 2. Nah, bot ini dapat digunakan untuk menerbitkan ribuan komentar dalam waktu singkat, membuat akun baru setelah akun lama diblokir, serta mengubah kata kunci dan gaya bahasa untuk menghindari sistem deteksi otomatis nih. Dan fenomena tersebut terlihat dari maraknya komentar spam yang mempromosikan judi online pada berbagai unggahan populer di media sosial. Dan teman Pro 2, Devi juga menilai nih ya, lonjakan komentar judi online di media sosial itu menunjukkan promosi praktik ilegal tersebut telah berkembang menjadi operasi yang terorganisasi dan menjadi sebuah industri, bukan lagi aktivitas yang dilakukan secara terisolasi. Dan ia juga menyoroti data Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat lebih dari 1,3 juta konten terkait judi online telah diblokir sepanjang periode Oktober 2024 hingga Mei 2025. Dan angka tersebut menunjukkan besar skala promosi perjudian ilegal yang masih beredar di ruang digital. Nah, karena itu nih ya teman Pro 2, Devi menilai pemberantasan judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui pemblokiran situs web, tetapi memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak nih teman Pro 2. Nah itu tadi ya teman Pro 2 tentang Kaspersky yang ungkap perubahan pola promosi judi online di media sosial. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, kita juga sudah hampir di penghujung Tale of Something nih ya. Nantinya di Lapor Pro 2 nih teman Pro 2 di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kamu bisa join nih ke stories Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal teh atau kopi nih teman Pro 2. Bisa ya di malam hari ini. Jadi tetap stay tune nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita nih udah masuk di segmennya Lapor Pro 2 nih, teman Pro 2. Di jaga malam, jangan galau malam-malam di malam ini ya, teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong nih ya, teman Pro 2, malam ini kita mau ngobrolin soal teh atau kopi nih. Tadi kan kalau kita udah dengerin fillernya nih ya, filler dari Bang Yeptro itu tentang teh atau kopi gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal teh atau kopi nih ya, teman Pro 2, kamu tim yang mana nih? Minum teh atau minum kopi? Karena kalau aku sih minum teh ya. Belum ini, lambungnya tuh belum kuat untuk sampai ke minum kopi. Walaupun sebenarnya sama juga sih, teh itu ada kafeinnya.

Nah, nanti kamu bisa join juga nih Taman Pro 2 di stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Di situ kita bisa ngobrolin kopi dan atau teh ya gitu. Nah, kamu juga bisa request nih Taman Pro 2 lagu favorit kamu ya. Nantinya aku akan putarkan di jam lapor Pro 2 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di sini udah ada nih beberapa yang jawab juga nih, katanya teh dong. Nah, dari Ahmad Zaki. Kayak kenal gitu ya. Oke, nanti lagu Bicara dari The Overtones aku akan puterin ya ke ruang dengar kamu. Lalu ada juga nih yang request lagu 2001 kali dari Adrian Khalif ya. Katanya sih ini tim teh katanya, bukan tim kopi. Karena lambungnya belum kuat untuk sampai ke kopi nih.

Nanti aku akan puterin ya dua buah lagu itu ke ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang belum ikutan dan mau ikutan, langsung aja join ke stories Instagram kita di @rri_produsintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

gitu. Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini ya. Dan kita tadi ngobrolin soal teh atau kopi nih. Nah buat kamu pecinta teh atau kopi, bisa langsung meluncur aja nih ke stories Instagram kita, ngobrol-ngobrolin soal teh atau kopi nih ya teman Pro 2. Ngomong-ngomong kalau soal teh tuh memang sih kafeinnya gak begitu kuat ya dibandingkan kopi, apalagi kopi hitam nih. Tapi kalau untuk teh sendiri ya teman Pro 2 itu cukup enak dikonsumsinya tuh pas pagi atau sore sih. Walaupun sebenarnya lebih mungkin ada beberapa ya orang-orang yang pekerja aktif gitu ya, yang butuh banget untuk ngopi pagi-pagi biar tetap semangat menjalani harinya nantinya kayak gitu kan di pagi hari. Nah, ini di sini udah ada beberapa yang bilang katanya kopi nih, tapi belakangan lebih banyak minum teh. Nah, tadi request lagu Amigdala dari Kukira Kau Rumah. Tadi lagunya udah aku puterin ya untuk lagu dari Amigdala itu. Dan ada juga nih yang bilang katanya suka banget sama kopi dan request lagu Sumpah Mati by Selena Gracia. Oke, siap. Nanti akan diputarkan. Ada juga yang bilang dua-duanya. Wih, tapi kalau disuruh pilih kayaknya pilih teh deh. Kenapa tuh kalau boleh tahu gitu ya? Kenapa pilih teh? Atau mungkin kopi terlalu kuat kah? Atau teh yang bisa sambil santai-santai nge-chill gitu ya, nongkrong bareng temen, teh tarik gitu. Atau di sini katanya request lagu Samuel Cipta ya dengan Jagat Rasa. Nanti aku akan putarkan lagu dua itu. Dua. Dan ada juga nih katanya yang bilang aku lebih suka teh nih kak karena lebih ringan. Bener banget, aku setuju. Aku juga lebih suka teh karena lebih ringan sih dibandingkan kopi kayak gitu ya. Nah ini request lagu Merindu Lagi by Mesa Hira nih kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, nanti aku akan putarkan lagunya ya. Ada juga yang bilang katanya kopi tapi bukan kopi hitam. Wah, berarti kopi susu nih. Memang banyak nih ya teman Pro 2 pecinta kopi susu saat ini, karena banyak juga di coffee shop tuh yang punya signaturnya tuh kopi susu yang paling best seller lah ya bahasanya tuh dibandingkan teh. Nah, di sini request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Makasih. Nah, Salah Apa Aku, aku nggak tahu nih, jujur nggak tahu salahnya apa. Tapi teman Pro 2, untuk lagu Fajar Nur yang Salah Apa Aku itu belum ada di bank lagu kita, tapi jangan khawatir, nanti aku akan putarkan lagu lain dari Fajar Nur. So teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Gaungnya Teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan nanti di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan nih ya cerita penutup hari Kurang Dengar Kamu. Dan sebagai penutup nih lagunya, aku akan putarkan lagu Fajar Nur dengan Tahta Hatiku Pendampingmu nih ya Teman Pro 2. Karena lagu Untuk Salah Apa Aku itu belum ada di bank song kita. Dan sebagai gantinya ada Tahta Hatiku dengan Pendampingmu.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Overthinking atau berpikir berlebihan tentang masa depan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan cemas. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, sebanyak 1 dari 5 responden anak muda usia 15-24 tahun menyatakan sering merasa depresi yang berdampak pada rendahnya minat untuk berkegiatan. Dari data yang sama, sebanyak 29% anak muda di Indonesia sering merasa tertekan dan memiliki sedikit minat untuk melakukan kegiatan. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini juga melakukan survei yang mendapati sebanyak 68% dari 1.522 responden mengaku mengalami gangguan kecemasan. Kesehatan mental sendiri merupakan salah satu isu yang belum terselesaikan bahkan secara global. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang sering overthinking? Psikolog klinis memaparkan bahwa kecemasan dapat diukur dari beberapa faktor seperti rasa kebingungan, banyak pertanyaan, keraguan, merasa di posisi yang tidak aman, dan membandingkan kehidupan. Penderita gangguan kecemasan juga berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam nih ya. Dan kita malam ini nih teman Pro 2 ada cerita penutup hari ini tentang pabrik awan dan penjaga angin nih. Nah, gimana nih teman Pro 2? Udah nemu posisi paling enak belum di kasurnya nih? Coba tarik selimutnya lebih tinggi nih ya, terus sandarin kepalanya di bantal kamu dan biarin tubuh kamu tuh relax sejenak. Malam ini kepala kamu pasti masih ramai banget ya. Nah, coba bayangin nih, di dalam kepalamu ada sebuah pabrik awan kecil. Malam-malam begini, ketika tubuhmu sebenarnya sudah lelah, nah pabrik itu malah bekerja lembur. Mesinnya itu meniupkan awan-awan hitam tebal nih ya, secara terus-menerus. Ada awan yang berbentuk pertanyaan. Gimana kalau besok hari nggak sesuai harapan? Ada awan juga yang berbentuk kenangan pahit. Dan ada juga awan abu-abu yang bentuknya nggak jelas nih, cuman terasa berat dan bikin sesak aja. Nah, awan-awan itu berkumpul di dalam ruangan kepala kamu, makin lama makin padat, sampai kamu sendiri merasa kegelapan mulai mengepung. Dan di saat itu kamu mulai panik. Kamu coba menepis awan-awan itu dengan tangan kamu, mencoba untuk memukulnya atau berusaha keras untuk mengusirnya supaya pergi. Tapi anehnya nih ya, makin kamu lawan, awan-awan itu justru makin tebal dan cukup pekat. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang pabrik awan dan juga penjaga angin.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Produser. Produser. Teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodo, kita masih di cerita penutup hari ini ya. Dan masih ngobrolin soal pabrik awan dan juga penjaga angin nih. Nah, pernah gak sih teman Prodo ngerasa makin berusaha dilawan atau dipikirkan nih ya, kenapa aku overthinking terus, tapi malah bikin pikiran itu makin membesar dan menghimpit dada nih. Dan di saat awan-awan itu makin padat ya, datanglah seorang penjaga angin nih dengan langkah yang sangat tenang. Ia tidak membawa sapu, tidak membawa senjata, dan sama sekali tidak terlihat panik. Hanya duduk santai nih di tengah ruangan, memejamkan mata, lalu membocorkan satu rahasia kecil kepada sang pemilik tubuh. Awan itu tidak bisa dipukul atau dilawan, bisiknya lembut nih. Nah, awan itu terbuat dari uap kecemasanmu sendiri. Semakin kamu melawannya, kamu hanya akan memberinya energi untuk bertahan. Terus harus gimana nih? Tanya sang pemilik tubuh yang sudah kelelahan ini. Cukup biarkan aja nih ya, kata penjaga angin. Jangan disentuh, jangan dianalisis, jangan juga dilawan. Buka saja jendela hatimu lebar-lebar, lalu tiupkan satu nafas yang tenang. Sang pemilik tubuh pun menuruti nasihat itu, dan ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dan ia berhenti bertengkar dengan pikiran-pikirannya sendiri, membiarkan awan-awan itu ada tanpa perlu diberi perhatian. Dan keajaiban kecil pun terjadi tanpa perlu dilawan. Awan-awan tebal itu perlahan-lahan terurai nih ya oleh embusan angin tenang, memudar menjadi uap tipis lalu menghilang menembus jendela malam. Ruangan di dalam kepala yang tadinya tertutup asap tebal nih kini menjadi lapang dan sejuk nih teman Pro 2.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

Ada mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

0: Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke, teman produa. Nih, malam hari ini nih ya, yang mungkin kepalanya lagi penuh banget sama awan-awan overthinking tadi, kamu perlu ingat ya, gak perlu bertengkar dengan pikiran kamu malam ini, dan kamu juga gak perlu memaksa semua awan itu hilang detik ini juga ya. Cukup hembuskan nafas pelan-pelan, biarkan jendela pikiranmu terbuka, dan izinkan nih ya, angin malam melarutkan semuanya. Semua kecemasan itu hanya awan lewat. Besok pagi, langit di kepalamu pasti akan cerah kembali. So, teman pro 2 itu tadi cerita penutup hari tentang pabrik awan dan penjaga angin nih ya. Penjaga angin itu diibaratkan kita nih ya, teman pro 2, sebagai yang menghembuskan awan-awan itu. Dan untuk pabrik awannya sendiri itu pikiran-pikiran yang mengganggu di kepala kita setiap malamnya, seperti overthinking itu. Dan teman pro 2, ini jadi penutup juga nih untuk kebersamaan kita di jaga malam hari ini, dan nantinya di pukul 23 hingga jam pukul 24 atau tutup siaran ya, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. So, teman pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, semoga besok pagi kembali cerah kembali.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

teman Produa, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat.

Oke teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produ FM.
1: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.
3: Hai hai teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica di Spada. Selamat pagi teman Produa. Spada edisi siar 23 Juli 2026. Yang gak kerasa lagi-lagi udah memasuki bulan hampir ke 8 justru ya teman Produa di 2026 kali ini. Anyway teman Produa, kita akan hadirkan

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman Prodo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumi wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu, thuba fi udhunihi al-unuku yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga diri kita agar mulut kita tidak kita gunakan untuk membuka atau menceritakan aib ataupun kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki agar sekali lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, telinga kita, kuping kita, kita tidak gunakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan atau bahkan mungkin obrolan-obrolan orang lain yang mereka tidak ingin ada orang lain yang mendengarkannya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, teman-teman Produa bisa menjaga lisan dan menjaga pendengarannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bukan hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, melainkan juga menahan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Semoga teman-teman Produa bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out, hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang, Teman Pro 2, dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kembali Monica hadirkan di ruang dengar kamu 3 info terkini di Info Pro 2. Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada poster film La La Land memperbaiki gambar tangan datar by dari Ryan Gosling. Dan rumah produksi Lionsgate meluncurkan desain baru poster La La Land selama peringatan 10 tahun film tersebut. Dengan perbaikan pada tangan datar aktor Ryan Gosling kini sudah terangkat. Aktor Ryan Gosling dilaporkan sejak bertahun-tahun dihantui oleh pose datar tangannya dalam poster awal film La La Land, dan saat dirilis sama Pro 2 di bioskop tahun 2016. Dan saat Gosling berdansa bersama Emma Stone, menurutnya tangan mereka semestinya terangkat, tapi Gosling memiringkan tangannya ke bawah. Namun ketika ia melihat poster itu lagi, ia akhirnya setuju bahwa memang akan lebih baik keren jika tangannya saat itu diangkat.
0: Info Pro 2.
2: Ya, Tom Prodo, untuk info selanjutnya kali ini ada film The Odyssey yang menuai reaksi beragam ya di Yunani. Film The Odyssey garapan Christopher Nolan, Teman Pro 2, menuai beragam tanggapan di Yunani, dan mulai dari aspirasi, apresiasi terhadap interpretasi baru dan epos karya Hammer hingga kritik yang menilai film tersebut terlalu bergaya Hollywood. Sejumlah penonton di Athena mengaku menikmati adaptasi baru tersebut karena menghadirkan perspektif berbeda terhadap kisah Odyssey yang telah dipelajari sejak di bangku sekolah. Profesor sastra Yunani kuno Universitas Athena Evgenia Makrigiani mengatakan bahwa perdebatan mengenai interpretasi justru menunjukkan karya Hammer tetap hidup dan relevan lintas generasi. Dan menurutnya Odyssey tetap memiliki makna bagi masyarakat Yunani karena berkaitan dengan pengalaman sejarah seperti perang, pengasingan, kesulitan ekonomi, dan migrasi.
0: Info Pro 2.
2: Ya, Tau Pro 2, untuk info terakhir kali ini ada dari pengembangan game Fortnite ya, yang mengolah ulang cuplikan film dari Obsession. Buat kamu yang belum tahu, Teman Pro 2, pengembangan Epic Games mengolah ulang cuplikan film horror Obsession untuk disertakan dalam unsur tersembunyi atau X-Eng dari game tembak-tembakan daring Fortnite yang dicuplikan trailer baru dibagikan oleh akun Instagram @fortnite pada 20 Juli. Cuplikan promosi game tersebut juga mengubah elemen menyeramkan dari film aslinya, di mana slogan One Wish Willow diganti menjadi One Leg Luck, sementara elemen Zero Point Sprite juga dari semesta Fortnite dimunculkan untuk menghantui karakter dari Beer.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan selengkapnya bisa kamu cek di antaranews.com. Jangan kemana-mana karena kita masih bergabung di Spada kali ini, masih barengan aku, jadi stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku, Monica. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berangkat sekolah atau kerja ya di pagi-pagi ini. 6:30 nih, teman Produe. 6:21, jangan lupa sarapan. Jangan lupa minum air putih yang cukup, teman Produe. Kalau bisa sepagi ini jangan ngopi dulu ya. Minum dulu dan sarapan dulu. Karena Monica juga tadi pagi gak tahu kenapa kayak ngerasa agak-agak asam lambung gitu, teman Produe. Jangan sampai kamu juga kejadian, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Apalagi ini kan masih memasuki 2 minggu sekolah. Mungkin ada masih tersisa rasa-rasa sedikit mager dan euforia libur belum berakhir, teman Produe. Tapi namanya hari demi hari ya, terus berjalan, terus juga bergerak, berubah. Dan hari ini kita juga akan memulai aktivitas seperti biasanya. Ngomong-ngomong soal aktivitas dan mungkin juga sekolah, jadi sekarang kan memang lagi masa-masanya masa orientasi sekolah ya. Kalau aku dulu nyebutnya MOS zaman aku. Nah kalau sekarang tuh lebih ke PKKMB, pengenalan masa sekolah apa gimana gitu kepanjangannya ya, teman Produe. Dan unik banget, ada berbagai kalau menurut aku sih lebih kepada terobosan ya, itu diberikan dari SD, bahkan TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, teman Produe. Dan salah satu juga terjadi di SD Muhammadiyah Parakan yang menjadi sorotan nih. Nah, teman Produe, buat kamu yang belum tahu, jadi foto perkenalan seragam SD Muhammadiyah ini tuh dibikin kayak bener-bener majalah estetik banget gitu ya. Padahal modelnya anak-anak SD, teman Produe. Konsep pemotretan siswi dan siswa bergaya editorial yang diusung oleh SD Muhammadiyah Parakan ini sukses banget memikat perhatian publik. Nah, melalui visual yang dibagikan lewat akun Instagram @sdmuhammadiyahparakan, para murid juga tampil mengenakan seragam dalam keadaan yang kalau menurut aku tuh alpha boy banget, alpha girl banget, dan lebih ke apa ya, teman Produe ya, gaming kali ya kalau kata anak-anak. Dan emang gen alpha tuh bener-bener kalau menurut aku asbunnya ada banget, tapi lucu kemudian juga rasional juga ada. Nah pokoknya nanti kita bakal bahas lebih dalam tentang majalah buku dari anak-anak SD ini, teman Produe. Ini udah bener-bener kayak kakak-kakak mau wisuda gitu ya. Lucu banget dan aku seneng. Moga-moga juga hal-hal positif seperti ini juga bisa dicontoh ya, teman Produe, dari sekolah lainnya. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya. Stay tune di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Tepatnya di viral moment kali ini ya. Ada dari foto perkenalan seragam SD Muhammadiyah yang benar-benar kayak lagi apa ya, culture ya kalau kata orang zaman sekarang, edgy banget. Dan ya inilah Gen Alpha dengan segala mewingnya kalau kata mereka mah, Top Produa. Dan pastinya ini juga dari SD Muhammadiyah Parakan. Para murid tampil mengenakan seragam sekolah dengan hasil foto yang begitu rapi, bersih, dan tampak seperti halaman majalah mode. Jadi pada foto-foto tersebut, teman Produa terlihat terdapat 6 seragam berbeda yang dipakai sehari-hari oleh siswa. Mulai dari seragam formal yang biasa kita lihat ya teman Produa, seperti seragam merah putih, kemudian juga seragam batik, sampai juga ke seragam outdoor seperti seragam olahraga dan juga pencak silat. Pemotretan juga dilakukan dengan sederhana, seperti mengunggah ruang kelasnya jadi studio hingga memakai benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Ini keren banget sih teman Produa, dan menurut aku ini benar-benar, kalian pernah nonton gak sih Indonesian Top Model? Ini mereka benar-benar kayak model beneran gitu. Jadi aku suka banget dengan kreativitas dan juga bisa diberi jempol ya untuk tim kreatifnya. Di balik ini ada guru-guru, ada orang tua juga, teman Produa, yang pastinya ngedirect anak-anak tuh gak mudah gitu kan. Dan mereka bisa sabar, bisa menghasilkan karya terbaik. Kalau menurut aku ini visualnya udah oke banget, bahkan lebih bagus daripada foto wisuda aku, teman Produa. Oke, buat kamu yang pengen lihat lebih lengkapnya bisa cek di Instagram @sdmuhammadiyahparakan. Dan setelah ini kita bakal bacain kira-kira gimana nih teman Produa komentar warga net, apakah pada suka juga atau mungkin melihat ini lebih dewasa. Kalau aku sih so far mereka masih menampilkan muka cimis-cimis, mereka yang masih imut ya dari waktu SD gitu, dan visualnya oke banget. Jadi kalau menurut aku sih bagus aja, ini 9/10 gitu. Nah kira-kira menurut kamu gimana teman Produa? Boleh banget langsung aja kepoin di Instagramnya tadi, dan juga nanti boleh bergabung komen-komen di Produa RR Sintang, bisa di WhatsApp 0857 500 4741, dan bisa melalui aplikasi RR Digital dan Instagram @rr_produasintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica ya, untuk kesempatan kali ini di tanggal 23 Juli 2026. Dan tadi ada viral moment kita Top Pro 2 di mana ada anak SD yang foto seragam sekolah tuh bener-bener culture abis gitu. Dan banyak sih yang komen dari warganet, mulai dari akun Instagramnya Suci Alfarisi, katanya suka banget buka feed IG-nya, wih kece banget, naikin gaji tim sosmed, amin, naikin ya, harus ya. Dan kemudian di sini ada banyak sih yang apresiasi, kayak lucu, menyala adik-adik fotografer sama editornya, mantep sih ini, keren. Sekolah sekarang banyak banget seragamnya, BTW bagus editingnya. Jadi emang pada muji semua ya Tuang Pro 2. Aku overall pun suka banget karena untuk kakak-kakak Gen Z berkepala 2 ini belum pernah bisa bikin postingan yang fitnya itu bagus gitu ya. Kalau Gen Z itu kan kalau postingannya nol postingan di Instagram. Nah, aku pengen banget belajar editing, belajar fotografi, tapi mungkin ya kita kan terkadang tuh hanya omongan saja ya sama Pro 2. Tapi sekali lagi apresiasi untuk segenap tim kreatif dan moga-moga aja bisa memberikan semangat dan motivasi sih tentunya teman Pro 2. Ini kalau kamu lihat full postingan Instagram di SD Muhammadiyah tuh bener-bener bagus banget. Aku penasaran deh tim editingnya ini apakah bener-bener bagian dari sekolahnya juga apa gimana nih teman Pro 2. Bagus banget gitu ya. Kalau aku mau bilang ini tuh kayak foto jurnalistik yang sinematik juga gitu loh Tamang Pro 2. Jadi boleh banget kamu nanti kalau misalnya mau TikTok-TikTokan atau mungkin juga mau bikin konten, jadikan SD Muhammadiyah Parakan ini sebagai referensi, bisa banget Tamang Pro 2. Ya Tamang Pro 2, itu dia info viral moment kita pada pagi hari ini. Moga-moga aja bisa memberikan semangat yang luar biasa ya dari konten-konten yang telah hadir. Dan aku suka banget juga komentar komentar warganet positif semua. Dan ini yang harus kita selalu lestarikan. Teman Pro 2, setelah ini kita akan bergabung kembali di segmennya untuk lagu pilihan kamu. Ada 3 lagu dari Feby Putri. Nah, lagunya apa aja pokoknya ditungguin aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapuk.
0: Iya betul, Bapak.